Sosok kemana berada benten teman terbaik kamu. Tahun berdua udah di jam 7 ya, udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Dan aku juga udah nge-up di story Instagram ya berdua, 3 musisi yang harus kamu pilih satu di antara 3 pilihan teman berdua. Di pagi hari ini aku nge-battle antara Kendrys, terus juga Fajar Nur sama Roni Parulian. Yang ya kamu harus pilih satu, nanti yang hasil vote-nya paling banyak bakal aku putin 3 lagunya tanpa jeda teman berdua di setengah 8. Jadi yang pengen ikutan langsung buka Instagram kamu, terus buka Instagramnya Prodo FM Banten, tinggal klik aja story-nya sampai yang paling terakhir, nanti kamu bakal nemu flyers pada pilih lagu kamu teman Prodo, dan bisa ikutan vote polling di sana. Jadi yang mau ikutan langsung aja teman Prodo, mumpung masih bisa ikutan ya, karena kamu punya waktu sekitar ya 27 menit lagi sebelum aku ngumumin siapa yang nanti hasil vote-nya paling banyak.

Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak, Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hong. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termo

Pro 2, traffic update di pagi hari ini ya, di hari Selasa 25 Agustus 2026, karena hari ini hari libur. Aku udah ngeliat CCTV di Kota Serang ya, dari CCTV Serang Kota dan juga Pemprov ya, Tom Pro 2. Ini sangat lenggang sekali ya, kayaknya nggak banyak kemacetan kayak hari-hari biasa kalau kamu beraktivitas karena ini tanggal merah. Ini kalau dari pantauan CCTV di Batok Bali gitu ya, terus juga di Ciceri, terus juga di Kebon Jahe, ini terpantau lancar ya. Tomang Pradua di Cimuncang juga lancar nih, karena mungkin banyak yang masih belum beraktivitas banget ya di pagi hari ini, karena mumpung lagi libur jadi kayak santai aja enggak sih Tomang Pradua. Nah, mungkin nanti bakal ramenya di siang atau di sore hari, malam hari gitu ya. Udah biasanya kalau lagi libur tuh pengennya nanti aja deh agak siangan beraktivitasnya, atau sore deh nongki gitu ya Tom Pro 2. Nah, itu untuk update lalu lintas di pagi hari ini. Kalau kamu juga pengen ikutan update, boleh banget kamu bisa chat ke aku di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa tag story lah ya ke Instagramnya Pro 2, biar tahu nih teman Pro 2 yang lain ada keseruan apa di sekitar kamu teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Tom Pro 2, sekarang aku bakal kasih tau kamu hasil vote daripada pilih lagu kamu di pagi hari ini. Aku tadi udah up story juga kan ya. Bikin 3 pilihan, jadi kamu tadi bisa milih antara Kenris, terus juga Fajar Nur, dan juga Roni Parulian, Tom Pro 2. Yang udah aku lihat hasil pollingnya ini banyak banget yang milih Roni Parulian dengan pilihan pollingnya 50%. Jadi aku bakal puterin 3 lagunya Roni Parulian di pagi hari ini untuk kamu teman-teman berdua.

Tony Perlian di pagi hari ini dari Spada Pilih Lagu Kamu. Tama memproduksi sing along banget ya dengan lagu-lagu Tony Perlian dari tahun 2024, 2025, 2026. Banyak banget lagu-lagunya Tony Perlian ya setiap tahunnya Tama memproduksi. Yang bisa kamu request juga di Prodo FM Banten. Nah ini Tony Perlian tuh salah satu musisi Indonesia ya Tama memproduksi dari ajang pencarian bakat. Dan punya fanbase kuat banget Tama memproduksi karena fans-fansnya Tony Perlian, We Are One gitu ya, apalagi We Are One Banten, itu sering banget request di Prodo FM Banten. Jadi happy juga nih aku kalau banyak yang request ya Tom Prodo. Nah untuk kamu yang mau request juga boleh Tom Prodo sambil cerita-cerita hari ini mau ngapain atau ada kegiatan apa, boleh banget chat aku di 081 11 45 101 6.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Masih sama aku, Sarah Ganevi, yang menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Apakah kamu sudah mulai bangun? Karena biasanya kalau hari libur kayak aduh rebahan dulu deh ya gue, Sar. Masih pengen nempel di kasur. Magnet kasur tuh rasanya kuat banget kalau hari libur. Karena ini di WhatsApp Pro 2 FM Banten ada beberapa teman Pro 2 yang ngechat nih ya, yang cerita-cerita rencananya hari ini mau ngapain. Ada dari 0821 sekian nih, ada Rini yang katanya hari ini pengen beberes novel-novel yang ada di raksar bersih-bersih. Udah lama banget gak ngeberesin novel, jadi sekalian ngerekap novel-novel yang baru juga yang kemarin aku beli. Wah, semangat ya Rini ya. Dan novel-novel atau buku-buku memang kalau kamu ngoleksi gitu ya teman berdua harus sering-sering dicek juga ya. Kadang khawatir kondisinya nanti di raknya tuh suka lembab. Kalau udah lembab tuh aduh bahaya banget, menguning. Itu biasanya kalau aku sendiri gitu ya, itu memang ada jadwal mungkin ya beberapa bulan sekali atau sebulan sekali untuk ngecek juga. Mungkin kayak Rini juga ngecek-ngecek novel, kondisi novel yang ada di rak gitu ya. Sekarang kayak gimana kondisinya, apakah sudah mulai menguning atau masih bagus gitu ya. Tolong berdua sekalian dicek-cek juga, takutnya berdebu gitu juga ya raknya tolong berdua. Terus ada dari 0813 sekian, kayaknya rencananya hari ini gak mau ngapa-ngapain. Gak apa-apa kalau gak mau ngapa-ngapain juga teman Pro 2. Gak harus produktif kalau di hari libur. Kalau bisa males-malesan, bisa rebahan terus harian, gak apa-apa teman Pro 2. Gak harus produktif untuk hari libur karena kamu udah mungkin kegiatan kemarin-kemarin ya. Walaupun hari Senin adalah hari kejepit, kayak nanggung banget gitu ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa. Kamu bisa recharge energi di hari ini ya, sebelum nanti lanjut lagi haru-hara beraktivitas besok ya teman Pro 2. Dan selanjutnya nih ada dari siapa lagi, coba kita cek dari 0877 sekian yang katanya hari ini pengen jalan-jalan, pengen me time. Wah, ini bisa jadi salah satu pilihan aktivitas kamu juga teman Pro 2, karena mumpung hari libur juga bisa me time banget ya untuk kamu misalkan jalan-jalan sendiri gitu ya, ke ya kemanapun yang kamu mau. Kadang ada juga yang kayak aduh gue pengen me time tapi takut kalau jalan sendirian diliatin orang. Gak usah takut teman Pro 2, yang lain juga sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi ya udah, kamu kalau mau me time jalan-jalan sendiri juga gak apa-apa, mau ngebolang juga gak apa-apa teman Pro 2. Misalkan mau, kayak gue mau ngebolang ke Jakarta naik KRL, wah itu seru juga teman Pro 2. Nah untuk kamu yang pengen cerita-cerita juga kegiatan kamu hari ini apa, rencananya mau ngapain, boleh banget kamu WhatsApp ya di 0811 45 116 sambil request lagu di pagi hari ini juga bisa banget teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Tamam Pro 2 ya, dan masih ngobrolin tentang kegiatan kamu hari ini mau ngapain Tamam Pro 2. Ini udah ada yang gabung lagi di 081 11 45 1016 alias di WhatsAppnya Pro 2 FM Banten ya. Ini ada dari 0895 sekian-sekian, coba kita cek profilnya. Oh, dari Nisa nih yang katanya rencana hari ini mau coba masak-masak. Wah Nisa, aku boleh datang gak? Aku boleh datang gak nih Nisa ya? Kita nanti mungkin masak-masak bareng. Kayaknya seru banget ya Tamam Pro 2 kalau di hari libur masak-masak, rikuk-rikuk resep-resep yang lagi rame banget di medsos juga gitu ya. Tamam Pro 2 emang libur tuh bisa jadi waktu yang pas banget untuk kamu bereksperimen makanan ya Tamam Pro 2. Itu yang nanti bisa jadi konten juga di medsos kamu, hari ini bikin apa gitu ya Tamam Pro 2. Ini terus ada WhatsApp dari siapa lagi ini? Dari Adele yang katanya hari ini pengen maraton nonton tapi bingung mau nonton apa. Sar, ada rekomendasi enggak? Ya rekomendasinya, jujur aku sendiri masih belum nonton banyak movie ya, banyak film-film yang di bioskop, aku belum sama sekali kesana, belum ngecek-ngecek juga gitu ya. Lagi nonton-nonton anime juga nih, karena ada beberapa rekomendasi dari Tamam Pro 2 yang dari kemarin ngechat tuh, terus ngobrol lah aku ya di WhatsAppnya Pro 2. Mungkin bisa aku juga ngasih rekomendasi, waktu itu direkomendasi nonton Bleach ya, karena ada yang baru, episode terbarunya yang Thousand Year Blood War Part 4 kalau nggak salah ya, yang sukses banget deh bikin nangis sama Pro 2. Itu juga bisa nih Nis, kalau kamu suka Adele ya, kalau kamu suka banget sama anime bisa juga nonton Bleach ya. Kalau mau santai-santai juga bisa, mungkin film-film yang ada di tontonan streaming juga banyak pilihannya. Biasanya kalau aku nggak mau ribet adalah nonton yang top 10-nya gitu ya, atau rewatch series-series yang udah cukup lama terus aku lupa nih filmnya kayak gimana, ya itu aku rewatch juga gitu ya Tamam Pro 2. Dan mungkin kamu ada yang punya rekomendasi juga biar Adele gak bingung mau nonton film apa, boleh

Gak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

sih ngobrol-ngobrol santai dengan rencana kamu hari ini apa ya, teman berdua. Ini tadi ada Adel yang bingung katanya mau nonton apa di hari ini. Nah ini juga ada dari Eka yang ngasih rekomendasi film nih katanya, teman berdua. Katanya aduh nonton Insidious seru parah Sar. Wah udah keluar ya. Jujur aku kayak masih belum update ya kalau film-film yang ada di bioskop tuh kayak oh cuma tahu cuma kayak nggak ngeh itu dia kapan tayangnya gitu ya tahun pro 2 karena masih kayak masih belum bisa ke bioskop juga. Dan ini udah di spill juga sama Eka, ternyata Insidious udah ada tahun pro 2. Seingat aku gitu ya, Insidious yang baru yang out of apa gitu, aku lupa juga judul panjangnya tahun pro 2. Tapi ini kayak tentang seorang ibu muda yang pindah ke rumah masa kecilnya ya tahun pro 2 untuk membesarkan putrinya gitu. Dan dalam prosesnya si ibu ini akhirnya sadar kayak dia punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke alam lain tahun pro 2. Nah ini yang akhirnya bikin serunya di sini kalau Insidious ya tahun pro 2. Nah jadi kayak nanti situasinya bakal mencekam pastinya, kalau Insidious gak mungkin gak mencekam teman-teman berdua. Dan ini ternyata kata Eka udah bisa juga ditonton di bioskop. Wah ini bisa jadi salah satu watchlist kamu kalau misalkan rencananya hari ini kamu pengen jalan-jalan ke mall dan nonton di bioskop sama keluarga kamu atau sama teman-teman kamu ya teman-teman berdua. Terus kalau selain Insidious yang aku tahu itu ada Dan Bandung nih ya, jadi ini juga bisa masuk ke dalam watchlist kamu sama produk yang pengen nonton di bioskop juga. Selain itu juga ada yang ini kayaknya kamu harus nyiapin tisu sama produk, karena dari judulnya aja udah kayaknya ini bakal meneteskan air mata. Ayah Aku Mau Cerita, ini salah satu film drama yang udah ada ya sama produk di bioskop. Dan kamu mungkin juga dari kemarin-kemarin udah ngeliat cuplikan-cuplikannya, karena di film ini ada Vino Gebastian yang wah udah gak usah diraguin lagi ya teman-teman berdua. Acting doi itu udah keren parah banget teman-teman berdua. Jadi di film Ayah Aku Mau Cerita ini ceritain tentang Vino yang apa bisa dibilang berusaha untuk membela diri dan juga sang putrinya teman-teman berdua untuk melakukan perlawanan gitu ya. Pokoknya kamu udah banyak banget ngelihat spoiler-spoilernya di media sosial sedikit gitu ya spoilernya, dan itu pasti bakal menguras air mata sih kalau menurut aku teman-teman pro 2. Tapi kalau misalnya kamu, gue gak suka nonton film horror atau gak suka nonton film drama, Sar, maunya yang action. Nah ini juga ada Mutiny teman-teman pro 2, Mutiny ya teman-teman pro 2. Ini yang bisa kamu tonton juga, ini jadi kayak macam film action tentang balas dendam gitu ya teman-teman pro 2. Jadi kayak aku lupa karakternya siapa di sini, si Jason Statham-nya kalau gak salah jadi call siapa gitu, call Reed kalau gak salah teman-teman pro 2, yang mencoba untuk membalaskan dendam atas kematian bosnya teman-teman pro 2 dan juga berjuang untuk memperbaiki nama baiknya. Nah ini karena film action jadi kayak untuk usia 17 tahun ke atas ya teman-teman pro 2, yang mungkin kalau rencananya sama adik-adik kamu nonton kayaknya belum bisa nonton film yang ini bareng-bareng gitu ya. Mungkin ada film animasi-animasi yang lain yang bisa ditonton juga untuk dengan keluarga-keluarga kamu yang mungkin masih anggota keluarga, masih ada yang kecil gitu ya teman-teman pro 2. Itu ada beberapa rekomendasi film dari teman-teman pro 2 kita juga, ada Eka dan beberapa film yang aku ingat juga teman-teman pro 2 udah tayang di bioskop. Jadi udah banyak banget watchlist-watchlist kamu yang bisa kamu tonton di hari ini teman-teman pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Salah satu koma enam Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua, sekarang kamu udah di putaran terakhir di sepeda. Selamat pagi, teman berdua. Jadi, kebersamaan kita sekarang kurang dari 1 jam nih, teman berdua, di sepeda ya. Tapi, aku masih bakal terus lanjut temenin kamu sampai di Satu Siang Pro 2 Top Hit List di jam 12 siang.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilangsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Tuh Pro 2, kayaknya penantian panjang fansnya Spider-Man ini membuahkan hasil ya Tuh Pro 2. Karena Spider-Man Brand New Day sendiri ini resmi masuk ke top 4 alias 4 besar film terlaris sepanjang masa. Tuh Pro 2 menggeser Nezatu, Titanic, sampai Infinity War Tuh Pro 2. Jadi film ini mengumpulkan sekitar 2,3 miliar US dollar ya. Dan ini juga masih tayang di bioskop Tuh Pro 2. Jadi kayaknya masih bisa terus naik nih ya posisinya Tuh Pro 2. Kalau dilansir dari box office Mojo sendiri nih ya, cuma ada film Avatar, Endgame, dan juga Avatar The Way of Water yang masih ada di atasnya Spider-Man Brand New Day sendiri Tom Pro 2. Karena masih tayang di bioskop gitu ya, apakah nanti film terbaru dari Spider-Man ini bisa masuk ke top 3 atau enggak Tom Pro 2? Gimana menurut kamu?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Sama berdua untuk kamu yang punya suara super duper bagus, kayaknya jangan disimpan sendirian ya, sama berdua. Mending kamu ikut Bintang Radio Indonesia karena di sini masih buka pendaftarannya sampai tanggal 30 Agustus 2026. Dan ini punya apa ya, bisa dibilang kesempatan kamu untuk ikut sama berdua, siapa tahu nanti kamu bisa mewakili Banten di nasional, terus nanti kamu bisa jadi pemenang dari Bintang Radio Indonesia 2026 teman Pro 2. Karena ini kesempatan yang oke banget untuk kamu yang suka nyanyi dan punya suara bagus. Dan pastinya ada ketentuan-ketentuannya alias syarat dan ketentuan berlaku teman Pro 2. Jadi yang pengen ikutan, ini wajib warga negara Indonesia ya, cewek atau cowok, ini minimal berusia 16 tahun dengan maksimal usia 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang nanti bakal dibuktiin dengan identitas diri yang sah ya, kayak KTP, SIM, kartu pelajar, atau akte kelahiran juga teman-teman Pro 2. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum. Kalau kamu yang pengen daftar, ini bisa online dan juga offline. Kalau yang online, kamu bisa langsung aja buka website pendaftarannya di bintangradio.rri.id. dan kalau offline, kamu bisa datang ke RRI Banten. Nanti di sini dibantu untuk daftar online ya, teman-teman Pro 2. Nah, untuk ketentuan umum dan ketentuan pendaftaran lainnya, kamu bisa cek-cek di Instagramnya Pro 2 FM Banten atau di Instagramnya ppid.rribanten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Satu lagu dari Heart to Heart sama Produa Ruth. Kalau ngomongin soal Heart to Heart nih, ya kita tahu kalau salah satu membernya ada dari Indonesia, Carmen, dengan segala kerendemannya sama Produa. Ya, ini tadi tuh aku lagi scroll-scroll X gitu kan ya, Twitter, terus tiba-tiba muncullah postingan tentang Carmen sendiri sama Produa jadi acara variety show gitu lah ya, yang Carmen tuh lagi di tempat sayur-sayuran gitu, terus tiba-tiba ngambil daun bawang sama Produa. Nah, terus Carmen pernah bilang gini katanya, aku pernah ngelihat drama katanya, itu mereka berantem pakai ini. Nah, sambil nunjuk si daun bawang gitu ya sama Produa, terus sambil ngepraktekin kan berantemnya kayak gimana. Nah, itu yang lucunya adalah editornya sampai bingung sama Produa. Jadi kayak, ini Carmen nonton drama apaan ya? Jangan-jangan Carmen nonton drama pagi Korea alias dramanya ibu-ibu, tapi yang versi Korea sama Produa, yang isinya adegan-adegan dramatis kayak orang berantem sampai dilempar pakai kimchi gitu sama Produa. Itu sampai banyak juga yang bilang, ini Carmen nonton drama rekomendasinya dari mana? FYP-nya kayak gimana? Kayaknya random banget ya sama Produa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyelesaikan program perbaikan 329 unit rumah umum tidak layak huni sepanjang tahun 2026. Seluruh kota perbaikan tersebar merata di 7 kecamatan di wilayah Tangerang Selatan.

0: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, teman pro 2, atlet panjat tebing muda Indonesia Laksamana Krido Suwarna Bumi meraih medali perunggu pada nomor speed putra U17 dalam ajang World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026. Krido mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 5,43 detik pada babak perebutan medali perunggu, sekaligus menjadi catatan waktu terbaik pribadinya.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, anggota grup K-pop The Boys, Juyeon dikabarkan resmi bergabung dengan agensi baru S Factory yang membantu mengembangkan karirnya di bidang acting. Agensi baru tersebut menyampaikan akan mendukung aktivitas Juyeon bersama The Boys sekaligus membantunya dapat berkembang di dunia acting yang baru. Sekian Info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro Day FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah masuk di Santai Siang Pro 2 Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Di sini kamu bisa request-request lagu yang nanti bisa masuk ke chart top 20 kalau kamu banyak request ya, teman Pro 2. Ini bisa banget, langsung aja chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Requestan kamu di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Kita lanjut lagi nih dengan lagu-lagu requestan dari siapa nih. Selanjutnya ada Ria yang katanya pengen request lagunya Nabila Takiyah yang Cegil. Oke, ini udah ada. Kalau ngomongin soal Nabila Takiyah tuh, aku suka kalau lagi buka akun Instagram Pro 2 gitu ya, lagi banyak banget komen-komen dari fansnya Nabila Takiyah yang kalau itu tuh datang ke sini ya, sama Pro 2, terus bikin konten, headphone aku rusak, tenang nanti aku nyanyiin. Terus dinyanyiin lah sama Nabila Takiyah gitu kan ya. Terus itu banyak banget fans-fans yang kayak Nabila, gila, earphone aku juga rusak, headset aku juga rusak, nyanyiin dong. Aduh, ini gemes banget ya sama Pro 2. Kebayang lagi kalau dinyanyiin langsung sama Nabila Takiyah tuh kayaknya super duper happy parah sih ya sama Pro 2. Terus next nih ada dari 0896 sekian yang katanya pengen request lagunya Caleb G yang iPhone You. Udah ada belum sar di Pro 2 FM Banten? Caleb G yang iPhone You ini salah satu lagu barunya Caleb G ya di tahun ini. Udah ada, tenang aja udah ada. Selain iPhone You juga udah ada yang Gerilya Cinta ya yang lagu barunya Caleb G di tahun ini teman-teman Pro 2. Dan next nih ada dari siapa lagi di sini 0899 sekian yang katanya pengen request lagunya Selena Gomez Back to You diputerin. Salam-salam untuk yang lagi dengerin aja. Oke, thank you juga udah request, udah salam-salam juga. Nah, untuk kamu yang pengen request bisa banget sama Pro 2. Ke chat aja ke 081 1145 1016 atau bisa ke DM Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Daripada kamu bingung, gabut gitu ya, mau ngapain hari ini, mending request lagu di Pro 2 FM Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: terbaik kamu.
1: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
2: Beb, mau makan apa hari ini?
3: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
2: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
3: Terus dengerinnya di mana?
2: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata seru juga ya.
2: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Siapa yang masih ingat dengan lagu Remember Me? Tiba-tiba keinget Koko ya, teman Pro 2. Dan nanti kan bakal ada lanjutannya nih, Koko 2, teman Pro 2 yang udah ngerilis konsep artnya lagi. Dan kali ini nampilin Miguel dan juga Mama Koko alias Grandma Koko Reoni, teman Pro 2. Di situ, aduh, ini bakal jadi sedikit spoiler juga nanti bakal gimana filmnya, udah kayak wah, ini bakal sesedih film pertama deh kayaknya. Jadi di konsep art yang udah dirilis lagi ini kelihatan mereka berdua kayak berpelukan, teman Pro 2, tapi bedanya di Koko 2 di sini Mama Koko udah berubah jadi tengkorak ya, teman Pro 2. Ini juga langsung bikin flashback gitu loh kayaknya. Kalau kita rewatch lagi film Koko yang pertama gitu ya, teman Pro 2, kalau nginget-nginget lagi itu udah kayak Mama Koko di film pertama juga dilihatin sebenarnya udah jadi tengkorak pas di endingnya, teman Pro 2. Jadi ini juga udah dikasih hint gitu lah ya, teman Pro 2, dari film Koko pertama, tapi mungkin kita nggak ngeh gitu ya. Nah ini ternyata itu spoiler untuk di film Koko 2. Dan kapan sih Sar filmnya ada? Rencananya sih katanya di tahun 2029, teman Pro 2. Wah, film pertamanya di tahun 2017, teman Pro 2. Film keduanya di tahun 2029. Ternyata butuh lebih dari 10 tahun. Wow banget ya, teman Pro 2. Tapi emang untuk film animasi emang butuh proses yang super duper panjang banget, teman Pro 2, apalagi dengan pastinya ekspektasi-ekspektasi para penonton yang kayaknya film kedua harus lebih bagus dari film pertama. Jadi pengerjaannya tuh enggak setahun dua tahun ya, teman Pro 2, kayak butuh proses yang panjang banget dari konsep ceritanya, produksinya, pokoknya dari praproduksi, produksinya sampai nanti akhirnya tayang, teman Pro 2. Sekarang masih tahun 2026, ya kita nonton film Koko 2 3 tahun lagi, teman-teman berdua.

lewat 6 menit yang artinya udah masuk di putaran terakhir di Santai Siang Hit List sama Pro 2. Jadi yang mau request-request masih bisa ya, tapi kurang dari 1 jam nih. Untuk kamu yang pengen misalkan dengerin lagu sesuai dengan mood kamu, tiba-tiba pengen galau, bisa. Tiba-tiba butuh lagu jedak-jeduk, bisa banget sama Pro 2. Jadi apapun mood kamu hari ini, bisa banget request lagu di Pro 2 FM Banten. Tinggal chat aja ke 081 11 45 101 6, kamu bisa kasih tahu ke aku hari ini kamu pengen dengerin lagunya siapa atau Mampro 2, sambil cerita-cerita juga boleh banget, sambil curhat boleh, sambil ya chatan lah ya sama Mampro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol di WhatsApp Pro 2 FM Banten, kegiatan kamu hari ini apa juga boleh banget. Jadi aku tunggu chat WhatsAppnya atau Mampro 2.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Sosok Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita lanjut lagi singalong dengan lagu-lagu requestan dari kamu. Karena ini udah ada chat dari 0895 sekian. Coba kita lihat profilnya dan namanya siapa. Oke, ada Sylvia Putri Nurul Falah nih yang tanya mau request Semestanya dari Kendris ya kak. Jam segini pas banget buat temenin aktivitas sebelum masuk waktu istirahat siang. Salam untuk keluarga saya di Jakarta, terima kasih. Terima kasih juga Sylvia udah request di Brode FM Banten. Udah aku masukin lagunya Kendris yang Semesta ya. Habis ini kita sing along dengan lagunya Kendris. Terus next nih ada dari siapa lagi di sini, 08133 sekian yang request lagunya Gloria Jessica featuring Ade Govinda yang terbelah jadi dua, lagi pengen ngegalau banget. Boleh, yang lagi pengen ngegalau banget sambil curhat juga boleh. Kenapa galaunya nih ya? Tapi kadang orang kalau bingung gitu ya, sama perlu lagi galau, mau bingung cerita kayak gimana, susah banget, gue gak tahu ceritanya kayak gimana. Udah bisa diwakilin lewat lagu ya sama perlu, jadi bisa banget kamu curhatnya lewat lagu. Dan next nih ada dari 0821 sekian yang katanya pengen request lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Oke. Okay, ini salah satu lagu yang masuk ke top 20 juga nih ya Tom Pro 2. Boleh banget kamu request-request juga lagu-lagu yang lain. Aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Indonesia yang go internasional, yang sekarang lagi nyoba ke dunia acting, siapa lagi kalau bukan Anggun dan juga Agnes Mo, teman berdua yang mencuri perhatian banget waktu nama mereka masuk ke dalam jajaran list pemain di series Richard season 4. Teman berdua itu udah kayak rame banget, terus makin rame lagi waktu ada scenes mereka yang kayak berantem terus sambil memperkenalkan alat apa ya, senjata tradisional Indonesia gitu ya, sama berdua kerambit kalau nggak salah, itu makin gong banget. Terus yang benar-benar kayak benar-benar mencuri perhatian banget, apalagi Agnes Monica, teman berdua yang makin-makin mencuri perhatian di panggung internasional. Karena kalau beberapa hari kemarin tuh aku pas ngecek ya, teman berdua di IMDb itu Agnes Mo tuh ada di posisi kelima, dan barusan aku ngecek sekarang udah ada di posisi kedua IMDb Star Meter, teman berdua, setelah tampil di serial Richard of season 4 ini, teman berdua. Dan ini jadi salah satu sorotan terbaru ya dalam perjalanan karirnya Agnes Mo di industri hiburan global, pastinya alias di internasional, teman berdua. Karena kehadirannya Agnes Mo sendiri di serial ini bikin namanya makin dapat perhatian dari penonton internasional, teman berdua. Jadi kalau kamu masih belum tahu, IMDb Star Meter tuh apa sih, Sar? Jadi itu kayak pemeringkatan popularitas gitu loh, teman berdua, yang mencerminkan minat pengguna IMDb ini terhadap para pemain atau tokoh di industri hiburan gitu, teman berdua. Jadi posisi tinggi dalam daftar ini nunjukin besarnya perhatian publik kepada sosok yang lagi jadi sorotan. Nah, Agnes Mo ini sekarang ada di posisi kedua, teman-teman berdua. Udah kebayang dong seramai apa atau seminat apa nih para penonton atau pengguna IMDb ini ke Agnes Mo sendiri, ya, yang akhirnya banyak yang muji-muji, teman-teman berdua. Kalau aku pas buka di medsos gitu ya, di Twitter X gitu kan, banyak banget yang muji-muji Agnes Mo, yang berharap Agnes Mo bisa main di film-film lainnya karena acting dia keren banget, teman-teman berdua. Dan bisa dibilang apa ya, Agnes Mo ini gak cuma jadi go internasional, gak cuma jadi penyanyi, tapi juga jadi aktris ya, teman-teman berdua.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

cabut dulu tolong berdua karena BTB udah datang ya, udah bawa tumblernya masuk ke studio, udah sar-sar gantian gue yang siaran. Jadi nanti bakal dilanjut lagi ya seru-seruannya tolong berdua dengan BTB. Jadi aku cabut dulu. Thank you for listening and happy holiday tolong berdua.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Ini tanggal merah, mungkin kamu sedang berlibur di hari ini teman Pro 2. Dan sebelumnya kamu udah ditemenin sama Sarah Genevi. Balik lagi bareng BTB, saatnya BTB menjadi teman terbaik kamu dari santai siang hingga sore ceria sampai jam 7 sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan ini tanggal merah yang bukan tanggal biasa gitu kan, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Semoga keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadi cahaya yang membimbing setiap langkah kehidupan kita. Amin. Dan di siang-siang ini biasanya kita kan bahas kuliner teman Pro 2 ya. Cuman kayaknya pas banget nih ya untuk kita bahas seputar kuliner-kuliner dari berbagai daerah Indonesia dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad nih teman Pro 2. Kita mulai dari Pulau Sumatera kalau gitu. Di mana kalau di Pulau Sumatera ada dari Provinsi Aceh, ini ada kuah belangong. Nah, gulai daging sapi atau kambing yang dimasak bersama nangka muda atau pisang kepok di dalam kuali raksasa atau belangong. Di mana tradisinya itu dimasak secara gotong royong oleh para pria di pekarangan masjid dan dibagikan kepada seluruh warga desa. Masih di Sumatera juga, ada di Provinsi Sumatera Selatan, teman Pro 2, ada di Palembang, namanya nasi minyak, yaitu nasi beraroma harum yang dimasak dengan minyak samin dan juga rempah-rempah khas Nusantara serta Timur Tengah. Nah, biasanya tuh disajikan juga bareng malbi, yaitu semur daging sapi khas Palembang, kemudian acar pedas dan sambal nanas saat kenduri di maulidan. Wah, ini seneng banget teman Pro 2 siang-siang gini ngebahasnya kuliner gitu kan. Kalau kamu mungkin tahu juga kuliner dari Provinsi Banten atau Kota Serang dalam rangka untuk merayakan Maulid Nabi, boleh juga kamu share ya di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Waktunya santai siang.
5: Santailah.

2 santai siang teman Pro 2 ya, dan kita masih bahas beberapa kuliner khas dari perayaan Maulid Nabi. Kalau sebelumnya di Pulau Sumatera, kita bergeser ke Pulau Jawa nih teman Pro 2. Di mana di daerah Pacitan, Provinsi Jawa Timur ini ada nasi suci ulam sari yang merupakan nasi uduk gurih yang dibentuk menyerupai tumpeng kecil. Dilengkapi dengan lauk ayam lingkung atau ayam ingkung, yaitu ayam utuh rebus santan yang melambangkan kesucian hati dan juga ketulusan jiwa menyambut hari kelahiran Nabi nih teman Pro 2. Selanjutnya kita bergeser ke Kudus, Jawa Tengah nih teman Pro 2, ada kuliner ampiang maulid. Yang mana ini merupakan nasi kepel, yaitu seukuran kepalan tangan yang dibungkus dengan daun jati, dilengkapi lauk tahu, tempe, dan juga kerupuk. Nah, ribuan bungkus nasi ini tuh disusun membentuk gunungan raksasa, diarak dalam festival, kemudian dibagikan atau diperebutkan oleh warga. Kemudian selain itu ada juga di daerah Kendal, Jawa Tengah juga teman Pro 2, ada ketupat sumpil. Di mana ketupat ini tuh berbahan beras yang dibungkus menggunakan daun bumbu membentuk 5 segitiga. Nah, bentuk segitiga ini melambangkan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, serta hubungan horizontal antar sesama manusia. Dan kuliner ini juga atau ketupat sumpil ini biasa dimakan dengan sambal parutan kelapa atau serundeng teman Pro 2. Ini masih ada juga nih beberapa dari daerah Jawa, kemudian Kalimantan dan Sulawesi. Kita bakal bahas setelah ini teman Pro 2 ya. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Tapi teman Pro 2 di Santai Siang, dan kita masih bahas kuliner seputar atau dalam rangka merayakan Maulid Nabi nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kita bergeser ke Pulau Kalimantan nih teman Pro 2. Ada kuliner yang bernama Kue Wadai Kararaban dari Banjar, Kalimantan Selatan. Dimana kue basah tradisional khas suku Banjar ini punya tekstur yang lembut dengan cita rasa manis dari gula merah teman Pro 2. Dan yang bikin unik gitu kan ya, karena menggunakan campuran adas manis dan juga bubuk kayu manis. Nah, memberikan aroma rempah yang sangat amat kuat dan juga khas yang selalu memeriahkan ruang perayaan Maulid. Bergeser ke pulau sebelahnya teman Pro 2, di Pulau Sulawesi di daerah Gorontalo ini ada kue kolombengi dan juga walima. Nah, kalau kue kolombengi ini adalah kue kering yang bertekstur manis dan juga renyah yang dibuat dari campuran telur, tepung dan juga gula. Dimana kalau dalam rangkaian tradisi, kue-kue ini tuh ditata dan dihias sedemikian rupa pada sebuah tundu kayu hingga membentuk replika rumah adat atau perahu yang disebut dengan walima gitu ya kalau di masyarakat Gorontalo. Dan biasanya dimakan setelah doa bersama di masjid teman Pro 2. Bukan lagi dimakan tapi diperebutkan gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2, boleh juga dong kalau di daerah kamu ada kuliner-kuliner yang memang khas untuk digunakan atau dimakan saat perayaan Maulid, boleh kamu share di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang dan mengawali informasi olahraga di siang hari ini. Teman Pro 2 datang dari Janice Chen yang melangkah ke perempat final ganda putri turnamen Monterey Open 2026. Di mana berpasangan dengan Kata Rizna Peter, keduanya menyingkirkan unggulan kedua Shuai Zhang dan Xin Yu Jiang pada Senin kemarin. Dan Janice Chen ini bermain di lapangan keras klub Sonoma. Janice Peter ini menang lewat pertandingan 3 set dengan skor 6-2, 6-7, dan juga 10-7. Pasangan Indonesia-Polandia itu mengoleksi 78 poin sepanjang laga, di mana berbanding 61 yang dikumpulkan lawannya. Janice dan juga Peter tampil efektif saat mengembalikan servis lawan. Mereka menghasilkan 28 poin pengembalian, sedangkan Zhang Jiang hanya mencatat 15 poin. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice dan juga Peter yang menaklukkan Zhang Jiang di Cincinnati Open 2026. Pertemuan itu juga berlangsung dalam 3 set pada babak pertama turnamen WTA 1000 tersebut, teman Pro 2.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

atlet menembak asal Bali Dewa Putu Yadi Suteja yang saat ini sedang memperdalam teknik menembak dan juga ketahanan fisik menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan Dewa menambahkan bahwa pendalaman teknik itu sangat amat penting sehingga untuk menembak membutuhkan tingkat konsentrasi dan juga fokus yang sangat amat tinggi nih teman Pro 2. Dan juga pendalaman teknik itu diasah selama masa latihan yang diadakan pada seminggu pertama di lapangan tembak Senayan Jakarta. Dan latihan ini itu dilakukan pada pagi hari mulai dari jam 8 hingga setengah 12, kemudian dilanjutkan pada jam setengah 2 sampai jam 4 dan ditutup latihan fisik guna memastikan stamina dan kebugaran tubuh. Oh, anyway, semangat juga nih buat Dewa Putu Yadi Suteja yang mewakili Indonesia dalam lomba menembak di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Semoga ini bisa memberikan hasil terbaik ke depannya, teman Pro 2 ya. So, untuk menemani siang hari kamu, satu lagu dari Ochan Siagan featuring dengan Okin dengan Ekspektasi.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya deh.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.

0: Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawira Negara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Santai siang is baik, masih bareng BTB Teman Pro 2 di hari Selasa ini ya. Dan informasi olahraga lainnya datang dari atlet panjat tebing muda Indonesia, Laksamana Krido Suwarnabhumi, meraih medali perunggu pada nomor speed putra U17 dalam ajang World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026 di Guiyang, China, Senin kemarin. Di mana Krido ini mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 5,43 detik pada babak perebutan medali perunggu, sekaligus menjadi catatan waktu terbaik pribadinya. Dan hasil tersebut menjadi medali dan podium pertama bagi Krido dalam kiprahnya di kejuaraan panjat tebing tingkat Asia. Krido ini berasal dari Jawa Tengah yang mulai aktif berkompetisi sejak tahun 2024. Sebelumnya, ia juga tampil pada IFSC Youth Asian Championship James Upper 2024 dan turun pada nomor boulder serta lead Teman Pro 2. Ini kita doakan semoga ini jadi langkah terbaik juga ya untuk Laksamana Krido, sehingga bisa memberikan motivasi dan terus memberikan prestasi terbaik bagi Indonesia di mata internasional.

0: bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Waktunya sate siang.

Satu lagu dari Malik and the Essentials, begini-begini. Itu teman Pro 2, menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 54 menit siang hari ini ya. Dan informasi olahraga lainnya datang dari tim panahan Recurve Indonesia yang sedang memperkuat kesiapan mental lewat latihan visualisasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Di mana pemanah Recurve Putri Reza Octavia mengatakan, tim mendapat pendampingan psikolog dan juga pelatih mental untuk membantu menghadapi tekanan pertandingan. Dan dalam latihan tersebut, teman Pro 2, atlet ini membayangkan berbagai situasi yang kemungkinan dihadapi ketika bertanding agar lebih siap saat memasuki arena Asian Games. Reza juga menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, serta Asian Games sebelumnya sebagai referensi dalam melakukan visualisasi. Dan menurut Reza, rasa gugup ini masih menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertandingan, bahkan bagi atlet yang sangat amat berpengalaman. Di mana Asian Games Aichi Nagoya ini akan menjadi penampilan kedua Reza pada multi-event terbesar Asia setelah Hangzhou di tahun 2022 pada 2023 nih teman Pro 2 ya.

0: tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya. Hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

One of the most iconic and classic rom-com is getting its kick sequel, teman Produa. Yes, it's How to Lose a Guy in 10 Days. Dimana Fajati secara eksklusif ini mengumumkan kalau sequel dari rom-com yang dibintangi oleh Kate Hudson dan Matthew McConaughey tersebut sedang dalam tahap pengembangan. Dan Hudson sendiri dikabarkan akan menjadi produser dari proyek tersebut loh, teman Produa. Ya, walaupun masih belum banyak detail gitu ya tentang sequelnya, tapi tim di balik proyek ini tuh menginginkan ada original cast yaitu Kate Hudson dan juga Matthew McConaughey ini untuk kembali memerankan karakter mereka yaitu Andy Anderson dan Benjamin Barry. Namun kembalinya kedua pemeran utama dari film original tersebut masih belum dapat dikonfirmasi. Kira-kira kalau kamu teman Pro 2 udah penasaran gimana jalannya sequel How to Lose in a Guy in 10 Days gitu kan, karena jujur ini seru banget filmnya teman berdua.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: sakit.
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan untuk kamu yang suka banget sama One Piece nih Teman Pro 2, karena ada informasi terupdate datang dari Toei Animation yang baru aja mengumumkan dua film animasi One Piece yang bakal tayang dalam beberapa tahun ke depan. Dimana film paling dekatnya adalah One Piece film God Valley yang akan dijadwalkan hadir pada musim panas 2027. Kemudian disusul One Piece film Bad pada 2029. Dan berdasarkan pengumuman di situs resmi One Piece, keduanya diperkenalkan lewat video teaser dalam rangkaian One Piece Day 2026 di Tokyo, Jepang. Untuk God Valley, teasernya singkatnya tuh udah memperlihatkan tiga tokoh yang punya peran besar dalam insiden tersebut, yaitu Rox D, Sebex, Goldie Roger, dan Monkey D. Garp. Sesuai dengan judulnya, film ini tuh bakal membawa insiden God Valley ke layar lebar nih Teman Pro 2. Dimana peristiwa yang terjadi 38 tahun sebelum cerita utama One Piece itu mempertemukan kelompok Rox Pirates, Roger Pirates, Angkatan Laut, hingga para bangsawan dunia dalam satu konflik besar yang kemudian mengubah sejarah dunia bajak laut. Setelah God Valley, One Piece film Bad bakal menyusul pada tahun 2029. Namun sejauh ini Toei Animation masih menutup rapat detailnya, mulai dari cerita, karakter yang terlibat, sampai staf produksinya. Kira-kira kalau kamu excited banget gak nih Teman Pro 2 dengan kabar dari One Piece ini?

Shoot by Nona, teman Pro 2 menemani kamu di jam 2 lepasan waktu 53 menit siang hari ini. Dan informasi terup to date ini juga yang lagi viral dan ramai banget datang dari kantor imigrasi Gorontalo, teman Pro 2, yang mencuri perhatian lewat cara yang gak biasa dalam menyosialisasikan layanan percepatan paspor, yaitu menggunakan video bergaya anim, di mana konten tersebut merupakan karya seniman Miiverse dan digunakan untuk mengedukasi masyarakat soal layanan keimigrasian. Di mana layanan percepatan paspor memungkinkan paspor ini selesai pada hari yang sama. Berdasarkan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, layanan ini dikenakan biaya percepatan sebesar 1 juta rupiah di luar biaya penerbitan paspor. Dan selain layanan percepatan, Imigrasi Gorontalo juga mengembangkan layanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat, termasuk layanan paspor di luar kantor lewat skema jemput bola. Tapi jujur, ini videonya lucu banget dan fresh banget gitu loh. Jadi kayak beneran ala-ala anime, dan ini jadi fresh, siapa tahu masyarakat yang mau keluar negeri atau ke Jepang gitu ya, lewat Imigrasi Gorontalo makin bersemangat gitu ya untuk ikutin atau menerima pelayanan terbaik dari kantor Imigrasi Gorontalo, teman Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faizal Riza menjajaki kerjasama industri strategis Indonesia-India. Pembahasan mencakup semikonduktor, industri hijau, kendaraan listrik hingga transformasi industri digital.

0: Informasi lainnya, teman Pro 2, aktor Jang Dong Yeon mengumumkan rencana pernikahannya pada Oktober mendatang lewat sulut yang dibagikan lewat Instagram teman Pro 2. Aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia itu langsung kepada penggemar pada hari ini 25 Agustus 2026. Pernikahan akan digelar Jang Dong Yeon bersama aktris Kim Sung Yeon yang telah lama menjalin hubungan dengannya. Aktris Kim Sung Yeon sendiri diketahui pernah membintangi The Tale of Nok Do serta film Please Be My Ear dan The Yes.
1: Info Pro 2.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Lando Norris memenangkan Grand Prix Formula 1 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort minggu kemarin. Pembalap tim McLaren itu mengungguli duo Mercedes Kimi Antonelli dan George Russell yang menduduki posisi kedua dan ketiga. Kemenangannya di Zandvoort, kota resort pantai di Belanda, membuat Norris kini melesat ke posisi keempat klasemen sementara. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB dan kita sudah di sore ceria yang pastinya bakalan menginformasikan hal-hal yang terjadi seputar Provinsi Banten nih teman Pro 2 di sore hari ini ya. Ini ada kabar yang sangat amat membahagiakan datang dari wilayah Tangerang Selatan, di mana sepanjang tahun 2026 ini pemerintah Kota Tangsel sukses merampungkan program bedah rumah untuk 329 unit rumah umum tidak layak huni yang tersebar merata di 7 kecamatan. Jadi nanti nggak ada lagi ya cerita rumah bocor atau dinding rapuh untuk warga yang membutuhkan. Di mana Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Benyamin Dafni menyampaikan kalau penataan ini tuh diprioritaskan untuk warga berpenghasilan rendah dan teman-teman disabilitas. Dan gak main-main juga nih teman Pro 2, tiap unit rumah yang diguyur ini alokasi bantuannya senilai 75 juta rupiah dalam bentuk bahan bangunan plus biaya tukang secara gratis, biar hunian masyarakat semakin sehat, aman, dan nyaman tentunya. Kepala Dinas Perkimta Tangsel, Bapak Aris Kurniawan juga mengkonfirmasikan kalau seluruh target fisik tahun ini sudah rampung 100%, di mana Kecamatan Pondok Aren menjadi penerima terbanyak dengan 77 unit rumah di susul Serpong, Ciputat, hingga Setu. Dan ini keren banget ya teman-teman ya, gotong royong Pemkot Tangsel ini bikin warganya semakin sejahtera.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Banten.

0: power, the power, power, power ladder.
1: Perusahaan desain yang bernama Core FV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan Teman Pro 2 ada kabar yang sangat amat segar lagi nih soal pelayanan pertanahan di daerah kita yang semakin serba cepat dan modern. Di mana Gubernur Banten Bapak Andri Rasoni ini mendorong sinergi kuat antara Pemda dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT saat membuka Rakernas 2 IPPAT di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang pada hari Senin kemarin. Di mana Pak Gubernur menegaskan kalau Banten ini siap menjadi bagian dari ekosistem pertanahan Indonesia yang modern, terintegrasi serta terpercaya demi memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. Dan kabar baiknya lagi nih Teman Pro 2, Ketua Umum IPPAT Bapak HPD Harahap mengungkap kalau berkat transformasi digital pemerintah terbaru, proses pengurusan legalitas sertifikat tanah sekarang dipangkas jauh lebih cepat, cuma butuh waktu 10 hari kerja aja. Dan rinciannya 3 hari validasi di Bapenda, 2 hari pembuatan akta di PPAT, dan 5 hari pengurusan administrasi di BPN. Wah, ini sih angin segar ya buat kamu yang mau urus legalitas tanah tanpa ribet Teman Pro 2.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: jadi gitu loh Lela. Cinta nih, cinta, cinta.
1: Iya, cinta, cinta. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau duduk, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB di Sore Ceria ya. Dan kita bakal bahas hal yang udah gak asing dengan kehidupan kita, itu Instagram teman Pro 2. Dimana sebenarnya kalau Instagram, kalau kita ngomongin Instagram tuh kan emang udah dari dulu banget ya teman Pro 2 ya. Tapi kenapa ya, kalau aku tuh ngerasanya Instagram tuh lately udah makin kerasa kayak gak personal aja gitu. Karena kalau aku tuh ngerasa udah banyak pertimbangan untuk posting di Instagram, apalagi di main account gitu kan, atau first account, kayak aduh nanti kalau gue posting begini orang bakal nganggap gue apa ya, atau kalau posting begini cocok nggak ya outfit gue gitu tuh. Jadi kayak kepikiran kesana gitu teman Pro 2. Kalau kamu punya pandangan yang sama atau pernah ngerasain hal yang sama gitu, boleh dong kamu share juga teman Pro 2 ke WhatsApp kita ya, ke 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Temen-temenku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah si tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodoh akan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah, tapi
0: nurut deh karo ibu.
1: Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Masih bareng BTV Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan kita masih bahas kenapa ya kok Instagram kerasanya makin gak personal gitu. Jadi survei dari Incogni Research pada Juni 2026 menunjukkan bahwa 55% dari 1000 orang tuh kini lebih jarang posting di media sosial dibanding 5 tahun lalu. Dan sebanyak 53% juga semakin protektif soal siapa yang bisa melihat postingan mereka. Dan makin jarang update kehidupan personal karena dulu tuh Instagram penuh foto selfie ala kadarnya, makanan random, sampai foto-foto iseng bareng teman. Dan sekarang timeline lebih banyak berisi konten kreator, influencer, bahkan hingga brand. Coba deh kamu cek akun kamu dan juga akun bestie-bestie kamu Teman Pro 2 gitu kan. Berapa banyak sih yang masih sering banget posting segala hal gitu kan. Bisa jadi malah lebih sering nemu akun yang udah bertahun-tahun gak update sama sekali Teman Pro 2. Kok gitu kan ya? Kenapa? Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Kita bakal bahas setelah ini Teman Pro 2. So don't go anywhere. Stay tuned terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Fotologi Fajar Nur dengan Tahta Hatiku, pendampingmu teman Pro 2, menemani kamu di jam 4 lepas tanda waktu 48 menit sore hari ini ya. Dan kita masih bahas kenapa ya Instagram rasanya jadi nggak personal gitu kan. Dimana Bobby Allyn dari NPR menyebut ada trend grid zero. Dimana profile Instagram ini sengaja dibiarin kosong tanpa foto atau video teman Pro 2. Yang mana Gen Z ini chronically online juga ikut meramaikannya dengan cara posting diam-diam. Terus langsung di archive dan baru mengeluarkannya lagi beberapa hari kemudian. Dan Kim Garcia, Cultural Intelligence Lead dari Meta bilang cara ini tuh bikin postingan gak muncul di feed teman, tapi tetap nongol di grid profile kayak Easter egg gitu loh. Dan emang media sosial nih jadi tempat berekspresi, tapi posting sesuatu sekarang tuh punya resikonya sendiri. Sekali upload, konten bisa dikomentarin, di screenshot, dan juga tersebar di mana-mana. Belum lagi ada komentar negatif dan juga dan kebiasaan-kebiasaan untuk membandingkan diri dengan orang lain gitu ya teman Pro 2 ya, yang bisa bikin kita makin capek jujur. Makanya zero grid ini bisa jadi pilihan yang masuk akal. Dan ya nggak posting apa-apa bukan berarti nggak punya kehidupan kan. Bisa jadi kita cuma lebih selektif aja soal apa yang mau dibagi ke ruang-ruang publik. Dan hilangnya sosial dari media sosial tuh kalau sekarang kita upload sesuatu rasanya hampir selalu udah dipikirin dan dikurasi matang-matang gitu teman Pro 2. Bahkan kayak foto dam yang dulu identik sama foto-foto random, sekarang tuh malah cenderung foto-fotonya udah dipilih dengan hati-hati. Ya, sekarang sih media sosial bukan lagi ruang buat tahu kabar teman atau keluarga teman Pro 2 ya. Jadinya kayak ajang untuk pencitraan gak sih? Setuju gak teman Pro 2? Why wait?

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Hit Shuffle. Hit
1: Shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.
3: Salah satu program FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih di Ceria dan masih bareng PTB dan sudah masuk di Pro 2 Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Sampai dengan jam 7 sore hari ini teman Pro 2 bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.
4: Aku berlari, aku terjatuh.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria. Sore ceria.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Again with BTV Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini. Teman Pro 2 datang dari Kartika. Kartika pengen dengerin Rafael dengan Fall In. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin Sam Smith dengan To Die For. Another one datang juga dari Helmi. Helmi pengen dengerin Soul Sister dengan Curi Hatiku. Dan selain itu ada juga dari Nadif. Nadif pengen dengerin Abirama dengan Berani Bermimpi. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk ikutan request lagu di Hit Shuffle. Sampai dengan jam 7 sore hari ini bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Teman Pro 2 datang dari Nadiva. Nadiva pengen dengerin Ariana Grande dengan Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. Okay, selanjutnya ada juga dari Singgi. Singgi pengen dengerin Ariel Noah dengan Niji, katanya Moshimo Mata Itzka. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Halsey dengan Now or Never. Dan selain itu ada juga dari Farhan. Farhan pengen dengerin Ayumi Ara dengan Seandainya. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.

Masih bareng BTB teman Pro 2 di Sore Ceria dan sudah masuk lagi nih untuk Pro 2 Hit Shuffle. Sudah masuk dari Nabila. Nabila pengen dengerin Ellie Goulding dengan Something in the Way You Move. Selain itu ada juga dari Feby. Feby pengen dengerin Maudy Ayunda katanya dengan Perahu Kertas teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Rico. Rico pengen dengerin Billie Eilish dengan Everything I Want. Dan another one datang dari Gilang. Gilang pengen dengerin Pia Farhan dengan Sehari Lagi. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai jam 7 sore hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Masih bareng BTV teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle. Datang dari Randika. Randika pengen dengerin Little Mix featuring Cheat Codes dengan Only You. Dan selain itu ada juga dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Dirda dengan Selalu Cinta. Another one datang dari Fikri. Pengen dengerin Mario Geklau dengan Ku Bertahan. Selain itu ada juga dari Thomas. Thomas pengen dengerin Etis dengan Treasure. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: waktu.
1: Solo gue dari Tulus dengan Labirin, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini bakal ditemenin sama Rama di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau begitu, aku BTB pamit undur diri dan satu lagu untuk menemani malam hari kamu dengan 5 Seconds of Summer dengan She Looks So Perfect.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum memasok air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi. Dukungan tersebut dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Jambi bersama Satgas Karhutla setempat. Menteri PU Dodi Hanggono mengatakan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan Karhutla terus diperkuat selama musim kemarau 2026.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Netflix memastikan serial dokumenter Formula One Drive to Survive berlanjut ke musim ke-9. Musim terbaru itu akan mengangkat persaingan Formula One sepanjang musim 2026 dan serial produksi Box to Box itu pertama kali tayang di Netflix pada tahun 2019. Program tersebut menghadirkan akses paddock serta kehidupan pribadi para pembalap di luar lintasan.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, film Ghost in the Shell karya Joko Anwar kini tayang di Netflix setelah sebelumnya sukses menarik jutaan penonton bioskop Indonesia. Film horor komedi tersebut telah ditonton sekitar 3,2 juta orang sejak debut bioskop pada 16 April 2026. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kita akan lanjut di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Info Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan selamat malam, kembali lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Setelah sebelumnya kamu ditemenin sama BTB dari siang ya, teman Pro 2, di sore ceria juga tadi kamu ditemenin. Dan semoga hari ini menyenangkan juga karena libur nih teman Pro 2, tanggal merah. Sekarang ada maulid Nabi Muhammad SAW ya. Dan gimana kabarnya teman Pro 2 di hari libur ini? Semoga sih menyenangkan. Dan malam hari ini kira-kira liburannya diisi sama apa nih? Istirahat kah? Jalan-jalan kah? Nongkrong kah? Atau dengerin Rama aja kali ya di Jaga Malam hari ini, karena Rama kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa teman Pro 2, dari jam 7 sampai jam 9 malam Rama akan ngasih informasi terkini untuk kamu, penting maupun gak penting kita bahas ya, pokoknya di Jaga Malam. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. So, dengan rundown yang panjang banget pada malam hari ini, langsung aja yuk. Kalau pengen punya, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: Nong, mengkainan gak? Ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah, tapi
0: nurut baik karo ibu.
1: Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Music and Info ya. Dan teman Pro 2, siapa nih yang kira-kira atau mungkin berpikir kalau misalkan parkour tuh cuma buat anak muda aja? Karena di Singapura sekelompok lansia justru bikin netizen ngelongo gitu ya setelah video mereka mengikuti kelas geriatrik parkour teman Pro 2 yang lagi viral di media sosial. Tapi jangan bayangin mereka lompat-lompat dari gedung ke gedung ya. Latihannya justru berupa kayak gerakan-gerakan fungsional yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Seperti ngelompatin bangku, ngerangkak, berguling, sampai kayak fall training. Yaitu latihan cara jatuh yang aman supaya resiko cedera tuh bisa diminimalisir teman Pro 2. Nah, program ini digagas oleh pelatih Tan Si Bun sejak tahun 2017 dan sekarang menjadi bagian dari inisiatif Movement Singapura ya. Sekitar 35 peserta kalau nggak salah itu berusia 50-70 tahun teman Pro 2 ikut latihan ini. Tujuannya sebenarnya sederhana banget, yaitu adalah menjaga tubuh supaya tetap sigap, seimbang, dan tentunya mampu merespon situasi yang nggak terduga gitu ya. Karena tentunya semakin bertambah usia, refleks dan koordinasi tubuh juga bisa menurun. Nah, ketika keseimbangan hilang, kemampuan tubuh tuh untuk bereaksi juga cepat bisa menentukan apakah kayak seseorang tuh kehilangan keseimbangan atau justru mengalami cedera serius. Data dari CDC ini bahkan mencatat lebih dari 1 dari 4 orang berusia 65 tahun ke atas itu mengalami jatuh setiap tahunnya teman Pro 2. Salah satu pesertanya adalah namanya Betty Bone ya. Dia merasakan sendiri manfaat dari latihan tersebut dan setelah sekitar 3 tahun berlatih katanya, dia kini mampu membawa koper sendiri, menaiki tangga tanpa bantuan orang lain. Jadi latihan ini tuh bukan sekedar supaya kelihatan keren aja gitu ya di kamera teman Pro 2. Tapi tentunya bisa membantu para lansia tetap aktif dan juga mandiri nih. Dan fenomena ini juga relevan banget dengan kondisi Singapura yang sejak 2025 itu udah berstatus sebagai negara super age ya, dengan lebih dari 1/5 populasi berusia 65 tahun ke atas. Dan buat kita yang masih muda tentunya ada satu pelajaran penting, jangan tunggu badan mulai kasih kode baru rajin bergerak. Mulai dari sekarang teman Pro 2, luangkan waktu buat olahraga dan menjaga kebugaran ya. Karena tubuh dirawat dari sekarang, masa depan juga gak cuma panjang, tapi juga bisa jadi kayak kalau misalkan diajak gerak tuh kita tetap bisa gitu ya teman Pro 2, itu penting banget.

Kamu baru aja ditemenin sama satu lagu dari Perunggu ya, berjudul Tapi di Malam Hari Ini, teman Pro 2. Dan masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam Hari Ini. Kali ini kita masuk ke segmen music.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan ada satu pemandangan yang kelihatan sederhana banget belakangan ini teman Pro 2, tapi ternyata relate gitu ya buat banyak pasangan. Karena ada para suami nih yang katanya setia banget menemani pasangannya berbelanja di butik Hermes ya. Sementara mereka sendiri tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk santai, bermain game, terusnya sekedar menunggu sampai sesi belanja selesai ya. Nah, momen-momen ini ternyata diabadikan langsung oleh akun Instagram Husband at Hermes yang sejak 2023 teman Pro 2 itu rutin membagikan aktivitas para suami saat menemani pasangannya berbelanja ya. Kontennya kemudian menarik perhatian karena banyak laki-laki merasa pengalaman tersebut tuh tentunya sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Datang sebagai teman belanja tapi akhirnya lebih banyak menjalani aktivitas sendiri sambil nunggu pasangan jajan-jajan nih. Menariknya situasi seperti ini juga menunjukkan tentunya bentuk dukungannya teman Pro 2, apalagi dalam hubungan yang sederhana banget dan gak selalu harus berupa hadiah mahal atau tindakan besar. Kadang emang cukup hadir, menemani, dan bersedia menunggu pasangan menyelesaikan sesuatu emang penting banget ya buat kaum-kaum wanita ini. Walaupun brandnya Hermes sih brand mahal sih teman Bro 2 ini ya.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,4.

Yes, teman Pro 2, kamu baru aja ditemenin sama Jam ya by Blackpink. Ini salah satu rilisan terbarunya, meskipun ini tahun terakhir ya teman Pro 2, tahun sebelumnya which is kalau gak salah 2025. Tapi ini salah satu rilisan terbarunya Blackpink nih. Nah, buat kamu yang mungkin penggemar Blackpink, teman Pro 2, siap-siap ya, karena lini-lini solo mereka tuh kembali bikin timelinenya rame lagi. Karena tiga member Blackpink, yaitu Jennie, Lisa, dan juga Jisoo, itu punya jadwal rilisan yang berdekatan banget. Jadi buat kamu yang mau fangirling atau fanboying gitu ya, kalendernya jangan sampai kosong teman Pro 2. Rangkaian ini dibuka dari Jennie nih lewat Fallen Angel yang dijadwalkan rilis Jumat 28 Agustus jam 11 siang. Spesifik banget ya teman Pro 2. Rilisan ini juga hadir dalam 3 lagu untuk versi digital dan 6 lagu untuk versi fisiknya. Belum sempat move on dari Jennie teman Pro 2, 6 hari kemudian Lisa menyusul dengan Sawadika pada 3 September dan judulnya diambil dari sapaan khas Thailand ya. Dan promosinya bahkan udah dimulai lewat billboard bertuliskan sapaan tersebut di sejumlah lokasi di Bangkok sebelum pengumuman resminya. Sawadika juga kembali menjadi pembuka tentunya untuk EP press play-nya yang berisi 6 lagu dan dijadwalkan tayang 23 Oktober melalui RCA Records ya teman Pro 2. Nah, belum selesai lagi nih ngebahas seputar Lisa. Sehari setelahnya, which is 4 September, giliran Jisoo yang merilis Click sebagai single pembuka menuju album penuh pertamanya. Video musik pertamanya juga disutradarai Joseph Kahn dan proses syutingnya udah dilakukan di Bangkok ya. Jadi bisa dibilang teman Pro 2, akhir Agustus sampai September ini jadi periode yang cukup padat buat para Blink nih di malam hari ini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan tadi kamu baru aja mendengarkan satu lagunya For Revenge ya, Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Ini merupakan salah satu request dari pendengar pada malam hari ini bernama Gira ya teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih teman Pro 2, pernah gak sih kamu nemuin barang dari masa kuliah yang mungkin dulu dianggapnya biasa aja, tapi sekarang kayak punya nilai yang luar biasa gitu. Nah, kejadian ini itu dialami mantan kekasihnya Elon Musk ya, namanya si Jennifer Gwen nih. Dulu mungkin cuma kenang-kenangan masa pacaran aja ya, tapi beberapa barang dan foto lawas dari hubungan mereka itu justru berhasil terjual dengan harga yang bikin dompet auto minder gitu ya. Jennifer tuh katanya pernah melelang foto-foto langka dan sejumlah barang pribadi Elon Musk saat keduanya berpacaran ketika masih kuliah di University of Pennsylvania. Itu sekitaran tahun 1994 sampai 95 ya. Koleksinya terdiri dari berbagai memorabilia dari masa mudanya Elon, yang pada saat itu tentu belum menjadi sosok miliarder dan tokoh teknologi seperti sekarang ya. Yang bikin menarik lagi teman Pro 2, seluruh koleksi tersebut itu berhasil terjual sekitar 165 ribu dolar Amerika Serikat. Atau kurang lebih kalau dirupiahin, jangan kaget nih, itu sekitar 2,1 miliar rupiah pada saat itu ya. Jadi bayangin teman Pro 2, barang yang mungkin dulu cuma dianggap sebagai kenang-kenangan dari mantan, puluhan tahun kemudian justru berubah jadi aset bernilai miliaran rupiah ya. Ini sekaligus jadi pengingat kalau kita tuh gak pernah tahu seberapa berharganya sih sebuah kenangan di masa depan. Tapi kalau tiba-tiba nih mantan kamu jadi miliarder, mungkin jangan buru-buru buang barang pemberiannya ya teman Pro 2. Siapa tahu nanti bukan kenangan adanya, tapi investasi, lumayan lah ya.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: loh. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kamu punya pengalaman nyari sesuatu di YouTube, tapi kata kunci yang kamu ketik tuh sebenarnya terlalu nyambung, alias gak nyambung sama sekali teman Pro 2 dengan apa yang kamu cari. Ngawur lah ya. Uniknya katanya search engine YouTube sekarang tuh cukup pintar untuk menyesuaikan pencarian berdasarkan kata yang kamu masukkan. Termasuk ketika keywordnya berasal dari salah dengar atau bahkan salah lirik nih teman Pro 2. Contohnya ini merupakan jokes lawas ya, ada yang mencari lagunya Shawn Mendes dan mengetik badak dan ikan. Dan kalau sekilas didengar ini kayaknya kayak orang lagi cari video dokumenter tentang kehidupan satwa gitu ya. Tapi ternyata

Ternyata YouTube justru mengarahkannya ke lagunya Treat You Better by Shawn Mendes. Pertanyaannya kok bisa gitu ya? Nah, karena bunyi badak dan ikan itu dianggap mirip dengan bagian lirik Better Than He Can. Jadi meskipun penulisannya jauh dari lirik asli Teman Pro 2, sistem pencarian katanya tetap bisa menangkap kemungkinan maksud dari pencarian tersebut. Hal seperti ini menunjukkan bagaimana search engine bekerja dengan menyesuaikan hasil berdasarkan kata kunci dan tentunya pola pencarian pengguna. Jadi ketika kamu nggak tahu judul lagu, nggak apal juga liriknya, cuma ingat bunyi-bunyiannya secara asal gitu ya, tetap ada kemungkinan YouTube bisa membantu menemukan hasil yang paling mendekati. Apalagi kalau banyak orang menggunakan kata atau frasa yang sama untuk mencari konten-konten tertentu. Lucu ya Teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info ya. Teman Pro 2, kalau misalkan ditanya alasan memilih pekerjaan, salah satu jawaban yang paling klasik gitu ya, pasti jawabannya gajinya berapa. Wajar banget ya, karena mau gimana pun juga, kerja juga butuh cuan ya. Tapi ternyata, setelah seseorang masuk ke sebuah perusahaan, katanya sih gaji itu bukan satu-satunya hal yang menentukan apakah mereka betah atau justru mulai menghitung hari menuju resign. Laporan dari Workplace Happiness Index dari Job Street Basic, itu menunjukkan kalau kebahagiaan karyawan juga berkaitan erat dengan hubungan interpersonal, belum lagi suasana di tempat kerjanya, sampai rasa memiliki terhadap pekerjaan ya. Jadi percuma punya gaji tinggi kalau tiap Senin rasanya kayak lagi jalanin episode baru gitu ya di serial survival di kantor, teman Pro 2. Nah, lingkungan kerja yang positif juga tentunya bisa membantu mengurangi stres dan membuat karyawan lebih nyaman menyampaikan ide ya. Yang artinya tempat kerja yang bikin orang merasa dihargai itu ternyata bisa berpengaruh besar terhadap pengalaman mereka sehari-hari. Karena kadang yang bikin seseorang bertahan tuh bukan cuma nominal yang masuk ke rekening aja ya, tapi juga siapa nih yang dia temuin setiap hari dan gimana sih dirinya diperlakukan. Buat perusahaan sendiri, mempertahankan talenta berarti gak cukup hanya dengan menawarkan gaji kompetitif, teman Pro 2. Budaya kerja yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan tentunya kesempatan untuk berkembang juga penting banget ya. Karena pada akhirnya karyawan mungkin masuk perusahaan karena gaji gitu ya. Tapi bisa jadi mereka bertahan karena merasa nyaman, merasa dihargai, dan tentunya juga punya ruang untuk tumbuh nih, teman Pro 2. Anyway, sebelum kita menuju ke segmen Music and Info yang terakhir nih, teman Pro 2, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Nikki yang Did You Like Her in the Morning. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, malam yang panjang ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Yo, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan setelah kurang lebih 2 jam nih teman Pro 2 di segmen Music and Info, kali ini kita udah berada di penghujung gitu ya, dan informasi terakhir datang dari dunia musik Korea Selatan. Band Janabi ini menunjukkan kepeduliannya terhadap Indonesia dengan memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Bersama agensinya Pepono Music, Janabi itu mendonasikan sekitar 6 juta won Korea atau kalau dirupiahin itu sekitar 76,5 juta rupiah untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Nah, yang bikin aksi ini terasa makin spesial, donasi tersebut juga diberikan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia ya. Jadi, kedatangan mereka tuh bukan cuma soal musik, panggung, dan bertemu penggemar aja, tapi tentunya juga membawa pesan solidaritas untuk masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Nah, buat sebuah grup musik, tentu ada banyak cara gitu ya untuk menunjukkan apresiasi kepada penggemar. Tapi ketika kepedulian itu diwujudkan dalam bentuk bantuan untuk mereka yang membutuhkan, rasanya tuh jadi kayak punya makna yang lebih besar ya teman Pro 2. Musik emang bisa menghibur, tapi kepedulian bisa ikut membantu meringankan beban. Semoga aksi Janabi ini juga bisa menjadi contoh bahwa kebaikan gak mengenal batas negara ataupun bahasa ya. Dan buat teman Pro 2, mungkin ini juga jadi pengingat sederhana karena sekecil apapun bantuan yang kita berikan, tetap bisa berarti buat orang lain nih teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Jaga Malam.
1: Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, setelah kurang lebih 2 jam di sesi segmen Music and Info ya, di mana Rama memberikan informasi terkini tadi dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dan sekarang kita masuk ke segmen cerita penutup hari ini. Ini sesi-sesi curhat aja ya teman Pro 2. Pada malam hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kedengarannya sederhana banget, tapi dalam praktiknya itu sering bikin kita merasa bersalah. Itu adalah punya space buat diri sendiri ya. Menariknya teman Pro 2, semakin banyak koneksi yang kita punya, semakin gampang juga kita merasa gak pernah benar-benar sendirian gitu ya. Grup chat ada, notifikasi ada, teman ada, keluarga juga ada, timeline media sosial juga terus bergerak gitu ya. Bahkan ketika sedang sendirian di kamar, kepala tuh masih rame gitu karena kehidupan orang lain masuk lewat layar. Padahal punya ruang sendiri tuh bukan berarti membenci orang lain ya. Menjauh dari pertemanan juga ya bukan berarti membenci orang lain. Dan berubah jadi manusia yang antisosial juga bukan berarti membenci orang lain. Space tuh bisa sesederhana punya waktu beberapa puluh menit tanpa harus merespon siapa-siapa, melakukan hobi tanpa perlu diposting, jalan sendirian, atau menikmati makanan tanpa membuka aplikasi kali ya. Karena ada perbedaan antara kesepian dan juga kesendirian. Kesepian tuh biasanya berkaitan dengan perasaan gak memiliki koneksi yang kita butuhkan. Sementara, kesendirian itu bisa menjadi pilihan untuk mengatur ulang energi dan perhatian. Jadi pada malam hari ini, kita gak akan membahas space dengan gaya ala-ala motivasi yang terlalu manis teman Pro 2. Kita akan melihat dari sisi nyatanya aja gitu ya. Kapan sih space ternyata menyenangkan, kapan sih justru bisa membuat kita overthinking, dan gimana sih menemukan batas yang sehat antara punya ruang sendiri dan tetap terhubung dengan orang lain.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: wanna come in?
1: Jaga malam. Masih ditemenin sama Ramadi Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita gitu ya, seputar manusia. Emang manusia tuh makhluk sosial, kita butuh interaksi, kita butuh koneksi, kita juga tentunya butuh hubungan dengan orang lain. Tapi kebutuhan untuk terkoneksi tuh nggak otomatis berarti kita harus tersedia 24 jam ya, teman Pro 2. Ada momen ketika otak kita tuh udah terlalu penuh dengan percakapan, dengan informasi, keputusan, dan masih banyak lagi. Kalau misalkan setiap jeda langsung diisi dengan scroll, chatting-chattingan, video-video reels atau video-video TikTok, atau mungkin update-update terbaru, ya tubuh mungkin sedang berhenti gitu ya, tapi perhatian kita tuh sebenarnya belum benar-benar istirahat. Makanya space tuh bisa berfungsi seperti jeda kecil, teman Pro 2. Bukan untuk melarikan diri dari kehidupan, tapi untuk mengurangi jumlah yang harus kita proses dalam waktu bersamaan kali ya. Contoh paling sederhananya adalah pulang dari aktivitas yang padat, terus nggak langsung ngebuka media sosial, duduk sebentar, mandi, makan, dengerin musik gitu ya, atau sekedar menatap langit.

0: langit kamar sambil nggak ngelakuin apa-apa. Buat sebagian orang ini seperti kelihatan nggak produktif gitu ya, padahal nggak semua waktu harus menghasilkan sesuatu yang bisa masuk ke spreadsheet teman perdua. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bersosialisasi, dan tentunya juga ada waktu untuk belajar. Dan ada waktu juga ketika kita tuh nggak perlu menjadi apa-apa juga ya. Jadi coba cek pada malam hari ini, kapan terakhir kali kamu punya waktu tanpa tuntutan untuk merespon siapapun nih. Pertanyaan yang bagus bukan?
1: Selama ini

0: yang curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Dan tadi kamu baru aja ditemenin sama satu lagunya Roni Parulian berjudul Tak Ada Ujungnya di malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita untuk memberikan space kepada diri sendiri gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke sisi plus minusnya. Nah, punya space itu biasanya membantu kita mengenal kondisi diri sendiri teman Pro 2. Ketika terlalu banyak interaksi, kita punya kesempatan untuk menyadari apakah sebenarnya kita sedang lelah, lagi kesal kah, lagi bosan kah, atau emang hanya membutuhkan waktu tenang aja. Space juga bisa membuat hubungan dengan orang lain juga lebih sehat ya, karena ketika setiap hubungan tidak diberi jarak sama sekali, hal kecil tuh bisa lebih mudah merasa mengganggu gitu ya. Sedikit waktu sendiri tuh bisa membuat kita kembali bertemu orang lain, tentunya dengan kondisi yang lebih stabil. Tapi kalau kita lihat dari sisi minusnya, space tuh bisa berubah menjadi isolasi kalau misalkan digunakan untuk menghindari semua bentuk interaksi. Misalnya, setiap kali ada masalah langsung menghilang, setiap kali ada konflik mutus komunikasi, setiap kali kamu merasa nggak nyaman kamu menjauh dari seseorang. Itu udah bukan sekedar mengambil ruang ya. Makanya yang penting bukan seberapa sering kita sendirian teman berdua, tetapi apa yang terjadi selama kita sendirian. Kalau setelah punya space kamu merasa lebih tenang dan bisa kembali menjalani aktivitas, kemungkinan ruang itu emang memberikan manfaat ya. Tapi kalau semakin lama semakin terputus dari orang lain dan semua masalah dibiarkan menumpuk, mungkin yang dibutuhkan bukan lebih banyak ruang ya, melainkan koreksi yang lebih tepat lagi. Dan tentunya juga koneksi. Jadi space atau ruang itu bukan tembok ya teman Pro 2. Space itu lebih mirip pintu yang bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan kamu aja sih. We

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM, Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, salah satu kebiasaan zaman sekarang itu kita harus merasa selalu available ya, atau selalu ada gitu. Pesan masuk malam-malam tuh kerasa harus segera dibales, grup rame tuh kerasa harus ikut nimbrung, ada ajakan nongkrong, muncul rasa gak enak kalau misalkan nolak, ada mungkin update-update teman gitu ya di media sosial, kita merasa perlu harus tahu semuanya. Padahal menjadi orang yang responsif itu bukan berarti harus selalu tersedia terus-menerus gitu ya. Ada perbedaan antara peduli dan selalu online, teman Pro 2. Kamu bisa sayang sama teman tanpa membalas chat dalam waktu 2 menit. Bisa peduli juga dengan keluarga tanpa harus selalu berada dalam percakapan. Terus bisa juga menjadi pasangan yang perhatian tanpa kehilangan waktu pribadi ya. Nah, di sisi lain, terlalu sering menghilang tanpa komunikasi itu juga biasanya membuat orang lain bingung gitu ya. Jadi space atau ruang tuh tetap dibutuhkan dengan batas yang jelas, terutama dalam hubungan yang dekat. Kalau seseorang emang penting dalam hidup kita, keberadaan ruang tuh seharusnya bukan jadi alasan untuk mengabaikan mereka ya. Justru ruang tuh bisa menjadi bagian dari cara menjaga hubungan supaya nggak kerasa seperti kewajiban tanpa jeda kali ya. Karena tentunya hubungan yang sehat bukan hubungan yang selalu nempel terus-terusan. Ada kalanya dekat, ada kalanya juga masing-masing sibuk dengan hidup sendiri, lalu bertemu kembali dengan cerita yang baru. Jadi gak semua chat harus dibalas dalam 3 detik ya teman berdua. Kadang emang notifikasi tuh bisa nunggu gitu, sementara emang kadang-kadang kepala enggak ya. Kini

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kita melanjutkan lagi pembahasan kita seputar memberikan ruang atau space gitu ya untuk diri sendiri nih. Nah, penelitian tentang mind wandering atau kondisi ketika pikiran tidak sedang fokus pada tugas tertentu itu menunjukkan bahwa pikiran manusia tuh emang dapat berpindah dari satu hal ke hal lain ketika perhatian nggak sedang diarahkan secara ketat pada pekerjaan. Nah, kalau kita lihat dari fun fact ini juga teman Pro 2 dari penelitian lain yang diterbitkan oleh Nature Review Neuroscience itu membahas hubungan antara mind wandering, perhatian, dan juga jaringan otak yang berkaitan dengan pemrosesan internal. Aktivitas mental seperti mengingat pengalaman, membayangkan masa depan, atau mungkin memikirkan diri sendiri itu dapat muncul ketika perhatian nggak sedang sepenuhnya diarahkan pada tugas-tugas eksternal ya. Yang artinya kalau Rama simpulin, momen ketika kita sedang duduk diam lalu tiba-tiba memikirkan rencana minggu depan, mengingat kejadian beberapa tahun lalu, atau mungkin mendapatkan ide random itu sebenarnya merupakan bagian dari aktivitas mental yang normal banget. Tetapi tentu bukan berarti setiap waktu kosong tuh harus diisi dengan ngelamun gitu ya. Dan bukan berarti scrolling juga harus dianggap buruk teman Pro 2. Intinya adalah memberikan otak variasi antara fokus, interaksi, dan juga jeda. Karena kalau setiap detik kosong gitu langsung kita isi dengan stimulus baru, ya kita jadi jarang merasakan seperti apa pikiran kita ketika mungkin nggak sedang diberi sesuatu untuk dikonsumsi ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagunya Malik The Essentials dengan judul lagunya Kumpul Bocah. So enjoy pada malam hari ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar memberikan ruang atau space ke diri sendiri gitu ya. Karena ternyata teman Pro 2 punya space tuh gak harus selalu identik dengan meditasi di gunung sambil mendengarkan suara alam ya. Versi realistisnya itu jauh lebih sederhana banget. Bisa misalkan makan sendirian tanpa ngerasa aneh, pergi ke toko buku sendirian, olahraga sendirian, bisa main game juga, bisa memasak juga. Pokoknya banyak opsinya teman Pro 2. Atau bahkan cuma duduk-duduk di kamar dengan lampu redup dan gak melakukan apapun juga itu sebenarnya bisa jadi bentuk meditasi ya. Yang menarik teman Pro 2, space personal sebenarnya bisa menjadi cara untuk mengingat kembali hal-hal yang emang kita sukai tanpa pengaruh orang lain. Kadang kita juga terlalu terbiasa memilih berdasarkan lingkungan. Nongkrong di tempat yang sedang rame, mendengarkan lagu-lagu yang lagi viral, ikut aktivitas karena teman ikut juga, atau mungkin membeli sesuatu karena semua orang juga beli gitu. Jadi ketika sendirian, keputusan kecil itu mulai kembali menjadi milik kita ya. Dan di situ ada manfaat lain dari space sendiri atau ruang gitu ya. Kita bisa mengetahui nih mana yang benar-benar kita suka dan mana sih yang sebenarnya kita cuma ikut-ikutan doang atau FOMO gitu bahasanya ya. Jadi kalau misalkan kamu ingin mencoba punya waktu sendiri, enggak perlu membuatnya jadi kayak susah banget gitu ya, yang kayak tadi di gunung, ngedengerin suara alam di pantai. Enggak usah seribet itu teman Pro 2. Mulai dari satu aktivitas yang emang kamu nikmatin dari hal-hal sesederhana yang tadi Rama jelasin ya. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati request ya dari pendengar bernama Gala. Dia pengen request lagunya Louis Tomlinson, ini salah satu personilnya One Direction ya, dengan judul lagunya Two of Us. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan tadi kamu ditemenin satu lagu dari Nadif Bahasa Lama ya, dengan judul lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di malam hari ini semakin larut teman Pro 2, kita juga kurang lebih udah 1-2 jam gitu ya ngobrolin seputar membuat ruang. Dan kalau misalkan kamu pengen punya space atau punya ruang sendiri, jangan langsung menghilang dari semua orang ya teman Pro 2. Tentunya juga tentukan bentuk space yang paling masuk akal buat kehidupan kamu. Misalkan nih, yang pertama, buat waktu tanpa notifikasi. Nggak perlu seharian, bisa 30 menit sampai 1 jam. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak detox gadget kali ya. Jadi aktifkan juga mode jangan ganggu atau DND, dan gunakan waktu tersebut untuk aktivitas yang nggak membutuhkan respon dari orang lain. Yang kedua, punya aktivitas personal yang nggak selalu perlu dibagikan ya. Nggak semua pengalaman tuh harus jadi story Instagram, teman Pro 2. Ada pengalaman yang nilainya justru terasa hanya karena kamu yang tahu doang ya. Dan itu juga penting banget dan jarang biasanya dilakukan sama beberapa orang ya. Lanjut lagi yang ketiga teman Pro 2, bedakan antara butuh space dengan sedang menghindari masalah. Karena kalau kamu sedang capek, mengambil waktu sendiri tuh bisa membantu ya. Tapi kalau misalkan setiap ada masalah buat kamu menghilang, ya mungkin masalahnya gak akan selesai hanya karena kamu off gitu dari media sosial atau mungkin dari WhatsApp dan lain-lain. Dan yang keempat teman Pro 2, tetap rawat hubungan pentingnya ya. Karena space atau ruang yang sehat itu gak membutuhkan pemutusan hubungan. Cukup ada batas waktu dan energi yang jelas aja. Dan yang terakhir, jangan ngerasa bersalah karena membutuhkan waktu sendiri. Karena kebutuhan setiap orang terhadap interaksi sosial itu beda-beda. Jadi gak ada standarnya sama sekali ya, kalau bahwa seseorang tuh harus selalu rame gitu supaya dianggap normal. Ya namanya juga manusia ya teman Pro 2, kalau misalkan semuanya sama ya gak ada ragamnya gitu ya. Dan sebelum kita menuju closing pada malam hari ini teman Pro 2, kali ini Rama mendapati request terakhir di malam hari ini dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Back to Friends by Somber ya. Jadi kalau misalkan kamu FOMO pengen ikutan request juga, selalu ingat Rama di Jaga Malam yang selalu mulai dari jam 7 sore sampai jam 12 malam. Kurang lebih Rama akan menemani kamu 5-6 jam ya teman Pro 2. So tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita putar ya pada malam hari ini.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu teman Pro 2 kurang lebih 5 jam ya. Jadi dari pembahasan pada malam hari ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya punya space atau ruang untuk diri sendiri itu bukan sekedar tren self care atau alasan untuk gak bales chat orang aja kali ya. Space atau ruang adalah bagian dari bagaimana sih seseorang mengatur sebuah energi, perhatiannya, hubungannya, dan kehidupan pribadinya. Kita tuh sekarang hidup di zaman ketika hampir semua hal tuh bisa masuk ke kepala lewat layar handphone teman Pro 2. Makanya sesekali ambil jarak, dan itu semua tuh bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi jangan juga menjadikan space atau ruang tuh sebagai alasan untuk menutup semua pintu. Tetap punya orang untuk ditemuin, tetap punya hubungan untuk dirawat, tetap punya kehidupan di luar dari diri sendiri gitu ya. Karena ujung-ujungnya tujuan punya ruang tuh bukan untuk hidup sendirian. Tujuannya adalah supaya kita kembali, ketika kembali tuh kita bertemu dunia dan kita masih punya energi untuk hadir dengan utuh ya. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik baik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo.
2: Aduh, pengen berhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
1: Itu kan cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi berkat keberanian Waidan B. Palanewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?
2: Sharama.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: tahu.
1: Yes.
2: Apa sih yes yes yes yes?
1: Pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, bertaat.
برأرتي قالوا داري حديث سيدنا علي رضي الله عنه الحمد لله الذي رد إلي روحي أدى رواية علي روحي كم بالك أن روحك برأرتي سبنتارا روح كيتا كمانا منابا أدى بحاسة روح كيتا كم بالي الحمد لله ينطلع كم بالك أن روحك Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, Surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم. ست ايام تيواي تدور، الله يتوفى الانفس حين موتها. الله مماتيكان ستياب جيوا كتيكا سودا ديتتبكان كماتيان. الله مميغان نياوا اورانيان ماتي دان جوغا الله مميغان نياوا اوران ين تيدور تبي بلوم ماتي. كتيكا سودا ديتتبكان كماتيانيا dibertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur dilepaskan nyawanya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir. Berfikir menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika kita bangun, kita ingat ayat ini. Kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dibertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Kasih Sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku, Sarah Ganevi. Badan Pangan Nasional memastikan stok cadangan beras pemerintah aman menghadapi fenomena El Nino yang melanda Indonesia. Stok cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton dan dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat termasuk untuk penanganan bencana dan keadaan darurat.

Informasi yang kedua, pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie resmi menjadi tunggal putra nomor satu dunia setelah Federasi Bulu Tangkis Dunia memperbarui daftar peringkat pada Selasa kemarin. Jonathan naik dua posisi dari peringkat ketiga dan mengungguli wakil Prancis Christo Popov yang menempati urutan kedua.

Terakhir, nama berdua aktor Kit Harington akan tampil dalam serial Harry Potter musim kedua produksi HBO sebagai pemeran Gilderoy Lockhart menggantikan Nicholas Hoult yang mengundurkan diri. Mengutip laman Variety, proses syuting serial Harry Potter musim kedua dijadwalkan dimulai pada musim gugur tahun ini.

0: Sekian info Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

Salah satu kawan aku berada di Banten, teman terbaik kamu, Spedel, teman berdua. Selamat pagi di hari Rabu ya, di tanggal 26 Agustus 2026. Gimana setelah kemarin santai-santai teman berdua? Ini hari Rabu, vibesnya berasa hari Senin ya. Karena kan kemarin udah libur gitu ya di tanggal 25, sekarang tanggal 26 balik lagi beraktivitas. Ya semangat ya teman-teman berdua, biar makin semangat. Aku Sarah Genevi masih bakal terus nemenin kamu teman-teman berdua

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

masih dibuka ya Tom Pro 2, karena nanti ditutup di tanggal 30 Agustus 2026. Jadi kamu masih punya sekitar 4 hari lagi untuk daftar Tom Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama nyanyi gitu ya, pengen debut jadi seorang musisi dan punya single, ini kayaknya cocok banget untuk kamu ikut Bintang Radio Indonesia Tom Pro 2. Siapa tahu kamu bisa mewakili Banten di tingkat nasional, dan siapa tahu juga kamu yang jadi pemenang Bintang Radio Indonesia Tom Pro 2. Jadi untuk kamu yang seorang warga negara Indonesia ya, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung nanti tanggal 28 Oktober 2026, ini bisa banget ikutan Tom Pro 2. Dan Bintang Radio Indonesia juga terbuka untuk masyarakat umum. Jadi untuk kamu yang pengen daftar gitu, kayaknya suara gue bagus, gue mau ikut ah bisa banget Tom Pro 2. Ini pendaftarannya juga dibuka secara online dan juga offline. Jadi kalau online nanti kamu bisa buka website bintangradio.rri.id. Kalau offline kamu bisa datang ke RRI Banten, nanti dibantu di sini untuk daftar online-nya Tom Pro 2. Nah, untuk ketentuan dan ketentuan pendaftaran lainnya, ini kamu bisa kepoin juga di Instagramnya Prodo FM Banten atau di Instagramnya RRI Banten di ppid.rribanten. Di situ udah dipin juga, kamu bisa kepoin di sana syarat-syarat lainnya Tom Pro 2. Jadi mumpung masih ada waktu untuk daftar, kataku mah langsung daftar aja ya Tom Pro 2, jangan ditunda-tunda, jangan last minute banget gitu ya. Mumpung masih tanggal 26, nanti kalau misalkan mepet-mepet tanggal 30 takut ada huru-hara. Jadi kalau bisa daftar sekarang, langsung daftar untuk ikut audisi Bintang Radio Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

Halo Bro Dua, sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk perkiraan cuaca di hari ini ya, di hari Rabu. Apakah bakal ada huru hara atau cerah sampai nanti kamu pulang beraktivitas, teman Bro Dua. Ini dari BMKG sendiri untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya, di hari Rabu ini di tanggal 26 Agustus 2026. Di pagi hari ini di Banten bakal cerah berawan hingga berawan, teman Bro Dua. Masuk ke siang hari, wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di siang hari di wilayah Pandeglang, Cibadak, dan juga Ciomas. Jadi selain ada potensi hujan sedang, di siang hari juga ada potensi hujan ringan nih teman-teman berdua yang bakal turun di banyak daerah ya, kayak di Panimbang, Labuan, Mandalawangi, Sukaresmi, Muncang, terus juga Bojongmanik, Rangkas Bitung, Lebak Gedong, Ciruas, Cikesal, lanjut lagi ke Pabuaran, terus pada Rincang, Serang, Balaraja, Tiga Raksa, Tangerang, Serpong, dan juga Ciputat. Masuk ke malam hari, di wilayah Provinsi Banten masih didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di malam hari untuk di daerah Muncang dan juga Lebak Gedong, teman Bro Dua. Sedangkan dini hari di Provinsi Banten diperkirakan bakal berawan. Nah, ini karena masih ada potensi hujan yang turun di siang dan malam hari, ini BMKG ngasih peringatan dini juga untuk kamu, teman Bro Dua. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, terus Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan juga Kabupaten Serang bagian selatan, teman Pro 2. Terus juga BMKG ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter, ini dalam kategori sedang, di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak, teman Pro 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya karena masih ada potensi hujan ya. Untuk kamu yang mungkin lagi siap-siap sekarang gitu kan ya, jangan lupa untuk bawa jas hujan dan juga payungnya. Yang lagi di jalan mungkin udah siap dengan jas hujan dan payungnya juga di kendaraan kamu atau di tas kamu juga. Dan jangan lupa untuk sesekali cek update BMKG, teman-teman berdua.

Isa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.